Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru Wah, Guru.